chone chone telehong winik teho ambil te halin nimletun setko okle khal ohet ahok ihn tenko get the slotah lalke hok sechen esle hun techel holum tunt kiah esle tun trevinchet telehong kehok ih atuluk ihn tenko ke atuluk ih bats tuketuho tipu mal oche kaltu telpone hok ihlu telpone ka ahot ambak esle Onzu kamachekehun ho tishtiko, atuluk ihlu, tuntho, onzu kamaketun kashal, makatun ketho hun schnachtsvil, makahun tishti. Eshunten ahotanum keho kochbil, kehotnum, esle ayekeho teilehun kehokha. Hunten, tuntrebinchet, teho ihlu, tuntrekanet, ahomba, tungwil. Tengo junto van el anquivil, junto van el shim, junto van el nabil, tengo el tenco que te lo ambilo.